Gororai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris beleng kibu elang abah bilong abah jilon nalu le jani ji alang ni kerja itu ji alang kita buka kerja itu jika ini jau. Ho alang aja bu udah si nama era ini dok nasib. Ne ini mitil I mitil le deng iskual le nama kuah ini do al ke orang toga bamba ke ala bilong. In kangis belen dok mitilin dio ingis belen ki kwa kerngang alanga bilum na ni bilon dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela ji azadama du den dio kaske du al bike ele min dokke abana bulnyo na babenga kibes jalom ya kai ora ye anin kafi jiseri jitaisen piabo ne do aljike ya burnyo bana zelan baye illa ke ngala ay sikel kring na arkein ne yenka kawe ila namake bilum abake bilum bas jalum a udon songa alambei ne ndo baye al kwa songa ngere ti kunge na na ete a akaunge ba na kalasi kangi na kikela kwa kilunge alken oreto age ba ne ke mani age nama kanyana taringa kawe Nikmat muda kau, zaman nu tu dengan dia, nama mazial, asalnya ada kena, dah teroksikal langa, kini mama angkik anya yang kena, nasi yial asal buruk kena, nasi yial asal rehat kena, dah entarang nama juma, entarang bayai nama buru totok putus seti kuah nama itu kaum tuan in dah mulai sesungguhnya.

bay la bago bay ngara dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kingasi belen se palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alangs kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo

na eteen modo kwel alan mitildigin kirsimo na embelen tulinginja na din sursi kwale songa tulelanga jelbo na alan inzikagil ine namayen kwa lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi yani lonkwen pi namas janas kwasi kikuro teripi alan ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi alan si kwa na kien taringa ala pangagi du al den sursi bigipi asa songa tulei alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alan si taringa nja jau alan si taringa nja jalum na dokila samalmal madgising gisi udonga jitipia marang gisi gis nyinti alan ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba udonga tulenga si jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tuling si tulaja kila jisi kis tulila duya diimbara si jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekaw daendora adelong alang taringa ki malekaw niki jalung na tuling ki jarungale tulajang lompi si sejel ling jitanga jitangan juengile karajangwi walagal jundi na taringja dora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringa njangan dora duong kwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kawu kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga dorale kaule inamas jundinga songwa undul ide namas ejeyin koranga si jabung abaji jingo ri it alji lompile yuel elabadini aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel nusursi tulegel

gitangale asgyoba. Ling jige sa songa ki kwa kit asa seje ya keimba kwa kerngasis kusenga kundula. Yemba ilong alang koranga tulenga kabe. Aba aka singiba. Yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila utiku.

naite namugal kwel alan dangirtimo da zikirtimo alkin kwa borun na borun namen kwal otama allon songangarin borun tarinja nama dik janyin kirtimo na namakwel asan janyinile kanyi janyin nemelan kirtimo ton kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sources kanyentia kientar ngare na janyingi dognoma longo songa ngare ndi zijwa zan kin ala se janyingi borum tarere dik nomoki gutin jaylo kwakit al zi kinga na jurenga dokken age yen balong alan gutle putokerale elain na boru gutin jakwel anan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas gutin jale dulya baba na songwa balum ba duker na undulna bingasi gista bun kiren na mbeleng al dien to wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longalan jijong na ini gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay ba gi aljolalam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dimburu si stare tulaya na inalom ba dual gudja na gudjiwi alama injo kana al kuin barna kila dire songa tulay ang asa guda kanga ba jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya. Na ni yiyen tulle ke yinyi. Diyan suru ngiri. Alan tare tulle kawal. Naka kire kinyi. Na ba yiyen tare tulle kawai. Naka kire kinyi. Bay long alji jang. Na tare tulle ya. Naka kire jangan. Ilayin nasji yang si jawli, nama si yen kiwi, na kawwe, na tarika. Na marji njwa, aldi le songa tulle yang, yang si asa jawli tiba, indalang ji irian jobo. Ilayin na duldin diyo, lompi al kwasi pia, ba deling si soka ja, deling asang on duo, lia nama wai. Na kila sokan diyo, jino mojwe la senya si jawli, otan kit si ji kiwi, alan zikiwe na yenkege tarika yengal zikiwe kwa kidal sidenga ratule kama udonga zikiki kitulinkawe na kika kirinkawe na zikiwe yengal namaskwa kerna se kawlia namaskwa kerna si kawlel ilain alan zikira kwa do kiwe yengal namaskilla se kawlel ngala namadui ne ndala mbus dire yawla namadile nya

0: Nama ininsi kuel alam pal kamu ininsi kuel belanga kini ininsi alam pal kamu alam kuwa kamual na udong asi tulen kului na elakawe dua bi dua alkuel alam recipia alam maniti neng kide long kuage neng kide mantian kuange na liadok abade mantian kuake imba dok neng kide kuange at ora toyin kuage indalang kuwa kuntia walau dah zitia wala gizi ki ngala zitiaw na kerrak bi allo to bo bayla sibis na ila beral ko ngama kwal burke nu kundula al kwal burke na burunga kan ngale kan na de tamur kan nya al ba lo to kawi na ma de mbele kisinga na ritoza kidia bele sai yi duo ari asa jalom na la yena zero ne ki ngwa bele bi bele dinen dieno menke al ba ilimi a bele bi bele menke al ba yei na kwake gut kawe marang kwakit deng ras kan ngaba yemban kan ira bele al kirsing kwadi al hoy nakangi nakira kwadi al gira kawe yen kwasi dorai nas kunge tiaba anam kwa e uronyet al ba kula rage dinin de nyet nakangi nakwadi nyal warang nyal kwa kwadi anas masini ngindiri nakare di anan kikien alan kisinga nakang kisinga ilaen ne yen ke loto akim ilaen ne yen ke ala se du ko li ne yen ke sur ngaz ir ke li ne ila no yei ne jundi ne ko adi ko anta de kritia jundi ne ke la quantas al long anan ze ko as u do to la angal ne kin ko adi azakinga na ota so ma ko ba dia ko te ngal loto kwi nama elang ini sekolah atau semua akan ngau. Na ki nama yang coming, ki alang kalau ulung asi, tu gak kawi. Na ki sur kilong dan sur sequel, adi kilong nengjalu. Dua di lebarai atau di merai ba, nengjalung ki ki nengjalung, nasi nengjalung. Al jani dan nan nengjenga, nasi nengjalung. Alang di mor lesi jual, nasi nengjalung. Alang di boru si jual, nasi nengjalung. Alang ki mua si jual, nasi nengjalung. Al giro ke kwa ngarabang namasing dinagini niki abakamwe na indala kenga sursi bankwel sursi basing kalong nama elayini na yi dae metel ingiz beleng aba gilong alambaki duet bilong asa surbalong na leale nama kwa kulkamwe na loto kong na sursi kwel na sursi bela tulea kaming na kwa kerngansi dogbo enkelol kwage marang ki ba indalang kanda yang barau albe kinga sa dai wopia nama ine karing nama gal sikir kel nas mitir ker kanyi ngi borai
1: nama sin kaiti ingisen wa aran bai ki won kona bele ki mitil bele ki mitil ko kitinge asafor kanga na kirsinga

0: kaba i longa nga rongang longa al tawai kireling ka ba in aming ide alang kwa yitanga udonga yitanga sasonga kawe nandok allo ikenga al kwa kikeni al udonga yitanga ya sasonga kwering
1: elabat enga sarok kwa kid al udonga jitinga akawenga ba sasonga itakeng nagiri kwa ndio udonga kiwa sasonga sing kundula alonga alandien jiri ang watang jaw nantodoksi ajeralba abasji tulle jemil namaja adde tulle adde jiti namajaw ela nama kenga kela sogale utonga jitinga nama yenkeina ala yenkawi
2: kela nama kwa sunga kaini aza kurumul nenki ang watang jitinga kela kawe nama sing kwasi watang jitinga kawe nama paole sa sunga tarra kenga elebele
1: ela ota taranga sasonga kain tugu marang ide setan namas utonga sasonga keng napia ide longpi nama den domong dungose addempia den domong dungose den dombores addempia paul na utonga taranga sasonga keng marang ye nama utonga taranga si kirim pulo na dogye utonga senga si az julaba
0: ye sa songa kitulinkenga nas yelonga taringa ai na Paul kisu dumpiengi

0: Osoi ki bora ina bora fatai orre kwa kinga asanda mbere tebun kago ali ene ni ankaming karaba al orre si jitifie na ma imbaldanga sabege na ali nkaming alan sere dada kibelo e ine kigili enkage na dogma enang ine bara tarfugo si dongani tarfugo soges kao bara lobi lo alji jain ferraja na fago orre kwa le idine kinyedin surinkang akwel balang rituleke nes duodi gisi talang eng na dok e ina majeramba insi botkani e ina majeramba inji ajegila daing iyan kwa nakina asafia bat aibelingini
1: kise aso kebora ina kebora fatai kise kiesi baisi long ina asala ete na keda entamun longi te ela unake entaringa kina liefia yenes jundi kisen sena kaina sare ka do gese una de roman le lullande o marakin si kalomi al simi da ngore na kenkin do wasa pya taring ho ala geba al kitie alan ka bon nastare ka kise kital yenge eran sa bodu do au na se se bora fa tapi ke ken un se ngal yenes ken si del del yene na kaina lan ke an ku yo a aso ke bora ina ki
0: bora aso ke bora yo bora fa tay jago manyaram bain na name na kila alan kainsi ngan kirsimo na kainsi ngan kinuma singa kakiria ge idin nengalomba sa jurule karidi idin na kitengia del din yet sitili al inkam wa dinen ken tengenga kiki en sitili na inwa beletarai al dengin kila alan kirsimo to na nagal majiran ba ndogi ji bot kawidi ai kinji ngale kajelu alan dengin kirsimo
1: ke boraina ke borapatai doktor kis

Musa ngwai na de nyuri. Musa na mofu na buwale. Iri nyanga fas jale ala mo apkia de mare hantu wale. Long fi na masiasi suru nyet fali jalat le namang dan le. Namang surit ala naftale na afraim na manasa kia. Na yahuzang baru ala kegarib bar fatta le kia. Na juda negep kisait na ro urdunin medil. Na sundungan de mare ha namang sawar. Long fi na masiasi inkwa. Inye suru asaka ding. Asaka dengri Ibrahim na Ishak na Yakob si bele anda. Alang kieng atine asiani. Kaji singi undi. Alang kikin kuni jegil. Baranjili ngan joba. Musa long fi ngabit nama mo aben surule wai. Inala long fi kwa. Long fi nama Musa si mudil uri mo aple. Den fe oren toka. Maranduo to doka keba nama ngato. Na den turwa lo si long. Musa bas ayang firi na wayang aukia ni alawai. Yesi wala kuinyo kia inyeba na kurusuras agenyeba. Israeli ka namo Musa ngung kola songa kumalekiso wa wayang is. Mudil mo able. Yesu nini kwe baski ku na ring fis enga. Ni ala yesi Musa konga ereja. Israeli ka namo Yesi bagikawe na salong fi Musa si kwa namasi jangasi bele jondi. Lia wala Israeli ka ale. Damandongo todok akuroba ina Musa. Asa damangye si lomfi nungi kinungi risu. Inale si lomfi jango alang masirle ayanga. Alang masirle ayanga na firjanga palafia. Firwana ngirike yang abidam. Nadu todok kuruang buloba. Alang kitkirin unga palasifi kikuruwa palafia. Inala namang Musa. Israel ngang. Tabunga. Alang kitkirin unga palasifi. Ki kurwa pala fia, inala namang Musa, Israel ngan tabon nyet fia, tali mbelenjei. Musa namas Israel ngan si inkwa, kinama lomfi mbelengan jandenga kitge. Aseye Musa si inkwa, ranke Israel ngan mbele kirgol, mudil mo able. Bele ili ngiri asawar yang asi horeb lebeda. Musa nama Israel ngan si nyet teri anas inkwa, bi kikien kuni unga kit sibagila. Asalong fi Firaun si fia na keng abirasi naman diemburung suru si nyet. Nama ki unga pala na ayanga na perjanga si nyet ki kungi bagila. Marang nama na bingung si long fi kilmanga ay ini ba asam balong. Na kungi alam bagil. Na kilu alam kelba. Kabizin si ki ayanga wenga ongal. Dora awli judangale. Na kia njuri nga surto ya ayis ingiba. Na kawala talangale ayis njiri ngiba. Na kinsoga ndiyobi bosa abamiba. Na kira abababa. Marrankaba is mingosi ijama. Na koro kit ani ayisa mingosi iri a. Asang imbalong alka ndiye nyawe longfi. Lea ni ala ilole bago. Hashboni nga bakuri sihun. Ki bashani nga bakuri aoj. Batarkare ayilang kingosi kerol. Namasi nga si kotengo. Namasi nga si surukaba nas kinwarenga nas kinwarenga au rauwin na jatse kangara. Namang manasang warren sa basi.

bayla bago payngara dan barnamij belake mi tille na dan barnamij belake mi tille kerreki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kinga si belen se palel na alangis kinga si udonga kit palel alang alangis kergerka kitar kainge le kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kena aldinga kundul na ki mi tila alangis kinga si dok gis kerker pia kitar kainge le kitar kainga gebo.

na etena modo quel alan mitildigin kristo na embelen tulinginja na na din surci kwale songa tulela ngajelbo na alan inzikagil ine nama enkwal lompi lompin kwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi namas janas kwasi kikuro terifi alan ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimale terifi alan si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi du al den sursi bigipi asa songa tulei alan si kimale jawliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina aping songa tulei alan si taringa nja jau alan si taringa nja jalum na dokilla samalmal madgising gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alan ki sejei yin ajamba walagal gisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba udonga tulenga si jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tuling si tulaja kila jisi kis tulila duya di imbara si jundis abas yetina daendora alang taringa ki malekaw daendora adilong alang taringa ki malekaw niki jalung na tuling ki jarungale tulajang lompi si sejel ling jitanga jitangan juengile karajangwi walagal jundi na taringja taringjan dora tule kwangi alang kila utonga yundi ki kwan taringan jangan dora duong kwe kingasi gis taringa pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga dorale kaule inamas jundinga songwa undul ide namaseje yin koranga si jabu abaji jingo ri it alji lompile yuel elabadini aba udonga si sa songa putujel bas wai sa songa undul na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi putugel nusursi tulegel

naite namugal kwel alan dangirtimo ila zikirtimo alkin kwa borun na borun namen kwa otama allong songangarin borun tarinja nama dik janyin kirtimo na namakwel asan janyin ile kanyi janyin nama ila kirtimo son kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sources kanyentia kientar ngare na janyingi dognoma longa songa ngare ndi zijua san ki ala se janyingi borum tarere dik nomoki guti njalo kwa kit al zi kinga na jurenga doke age yen balong alang gutle puto kerale elain na boru guti njakwel ananje kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na